0: Diri, diri.
1: Itu Pak. Iya. Oh, itu ai. Oh, itu main.
0: Diri, diri, diri, diri ya.
1: Unsa kendi. Usaman, oi.
0: Dini tanda pita.
1: Nah, ini amat tadi ni tagu ini loyo sahi kanting bitin.
0: Pungku. Dik, pungku, pungku. Kan anak mak. Pungku. Sitiaw, sitiaw.
1: Oh, kadiot, oi.
0: Dik, kini lama kita.
1: Oh, kadiot, oi. Oh, ni anak.
0: Win-win solution.
1: Sa ato pa, pulos taog, wat ay pildi?
0: Lagi!
1: Unsa ba ka na nabi? Unsa?